di Rosane, dan ada banyak lagi. Jadi menurut Beta peluang untuk Jerman menjadi salah satu kandidat untuk juara di Piala Dunia 2026 itu ada. Ya lalu menurut Beta untuk top skornya itu dari timnas Prancis, pemainnya tuh Kylian Mbappe. Prediksi Beta Kylian Mbappe bisa jadi top skor karena pertama dia satu grup sama Senegal, Irak, Norway. Irak di sini baik Irak maupun Norway ataupun Senegal itu bisa menjadi salah satu lumbung gol bagi timnas Prancis. Dan prediksi Beta itu Mbappe bisa menjadi top skor.

Kedua, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Silver Your Beloved Host nomor 2 dengan Tio Nugroho di Spada kali ini ya. Dan ada serial drama Korea ya, K-drama ya, terbaru dari Netflix yang judulnya itu Teach You a Lesson. Nah, lagi jadi salah satu tontonan yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa minggu terakhir sama Pro 2. Jadi serial yang mengangkat isu tentang pendidikan di Korea Selatan ini sukses memuncaki daftar top 10 global Netflix untuk kategori non-English show, dan bahkan mengguli musim terbaru dari Berlin, prequel dari Money Heist. Oh, Money Heist yang Berlin udah muncul ya. Oke, kayaknya ketinggalan info. Dan nomor 2 enggak cuma itu ya, berdasarkan data dari Netflix Patrol, situs pemantau platform OTT, serial yang dirilis tanggal 5 Juni kemarin ini juga sempat menempati peringkat pertama di Netflix sama Pro 2 di 43 negara per 10 Juni. Not bad for a series that just premiered a few days earlier, teman. Jadi buat yang belum sempat nonton, serial ini juga berfokus pada sebuah lembaga fiktif bernama Teachers Right Protection Bureau atau Biro Perlindungan Hak Guru, teman. Nah, badan khusus ini juga dibentuk menangani berbagai kasus yang terjadi di lingkungan sekolah, mulai dari perundungan, kemudian kekerasan, penyalahgunaan wewenang, sampai konflik yang membuat proses belajar mengajar ini jadi berantakan. Nah, yang makin bikin menarik, teman Pro 2, Teach You a Lesson ini juga diperkuat dengan jajaran pemain papan atas Korea Selatan, yaitu Kim Mu Yol yang berperan sebagai Na Hwa Jin, juga ada Lee Sung Min sebagai Choi Gang Seok, dan juga ada Jin Ki Jo sebagai In Ham Rin, hingga ada Pyo Ji Hoon yang berperan sebagai Bong Gui Dae. Nah, teman Pro 2, buat kamu udah nonton belum sama serial drama ini? Kayaknya seru sih. Aku kemarin sempat lihat ya cuplikannya di TikTok, kalau nggak salah. Iya, di TikTok. Jadi ternyata ada guru, tapi ternyata dia tuh bukan guru, dia itu dari biro ini, Teachers Right Protection Bureau ini gitu. Agak seru sih kayaknya sih ya. Aku nanti mungkin bakal kulik-kulik sedikit gitu kali di Netflix. Oke, teman Pro 2, nanti Tio bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Pokoknya tetap stay tune terus aja di sini ya, karena masih banyak hal-hal yang pengen kita bahas sama-sama. Oke, teman, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kedua, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bersama Tio Nugroho, teman. Di usia ke-71 tahun ya, ada seorang nenek-nenek ya, namanya Yulviati Ardini, yang membuktikan kalau misalkan tidak ada kata terlambat untuk mengejar impian. Nah, jadi nenek ini dia berhasil meraih gelar sarjana kebidanan dari Universitas Mercu Bakti Jaya, lulus dengan predikat pujian nomor 2, IPK-nya 3,55. Wow, luar biasa. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 28 Maret 1955. Yulviati menyelesaikan studinya terlepas dari berbagai tantangan yang datang seiring tambahnya usia, dan perjalanannya terasa sangat luar biasa karena ia sempat menjalani 2 kali operasi selama masa kuliah tahun Pro 2. Namun ia menolak untuk menyerah dan tetap bertekad untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Wow, luar biasa. Ini buat mahasiswa nih ya, yang sekarang lagi kuliah ya, yang berpikir untuk udah putus kuliah aja. Lihat ini ya, ada nenek Yulviati ini ya. Kelulusan ini menjadi sebuah pengingat juga teman Pro 2, dan juga menginspirasi bahwa ketekunan, ketangguhan, dan semangat untuk belajar itu tidak mengenal batasan usia. Luar biasa sekali. Kita kasih shout out dulu buat Yulviati Ardini yang sudah meraih gelar S1-nya di usia 71 tahun. Oke. Teman, nanti Tio bakal balik dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Kalau tadi teman pro 2 ada Julian Yulviati Ardini ya, yang lulus S1 di usianya ke-71 tahun. Kali ini ada seseorang juga ya. Aduh, namanya siapa tadi? Raini Putri ya, yang meraih gelar doktor di Inggris melalui beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ya. Tapi teman pro 2 uniknya di sini dulu ya, sang ayah ini tuh pernah mengantar upacara kelulusannya ya dengan menggunakan becak gitu. Nah, ini dia. Jadi, setelah menyelesaikan studi magister S2 dan juga PhD S3 di University of Birmingham ya, ia terus membangun karir akademiknya sejak tahun 2022. Ia juga bekerja sebagai research associate, peneliti rekanan di Stockholm Environment Institute gitu. Jadi, dulu itu dia tuh pernah diantar sama bapaknya wisuda pakai beca gitu pas S1. Nah, sekarang dia udah lulus S3. Lulus S3 ya, meraih gelar doktor di Inggris gitu, teman pro 2. Wow, luar biasa ya. Dan ini juga menyoroti bahwa salah satunya juga dia bisa lulus lewat beasiswa LPDP ya. Yang mana bukti kalau misalkan beasiswa ini tuh sangat-sangat berpengaruh gitu buat pendidikan di Indonesia, buat anak-anak Indonesia gitu. Oke, teman pro 2, masih banyak lagi aku pikir hal-hal yang inspiratif yang bisa kita ambil hari ini di luar sana, yang pokoknya jangan menyerah buat kamu hari ini. Tetap semangat terus untuk menjalani hari ini ya. Aku nanti bakal balik lagi, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho, teman Pro 2 informasi pertama nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang digelar di Kodim 1511 Pulau Moa menjadi ajang mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kegiatan yang berlangsung di Makodim 1511 Pulau Moa itu diikuti prajurit dan juga masyarakat dalam suasana penuh kebersamaan. Informasi kedua, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkapkan progres penyusunan buku sejarah yang tengah digarap pemerintah. Menurutnya materi buku tersebut sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu yang lalu, namun kini memasuki tahap akhir penyempurnaan desain. Fadli mengatakan prosesnya sedang berjalan saat ini difokuskan pada penataan tampilan agar buku lebih layak diterbitkan sebab desain sebelumnya dinilai belum memenuhi standar yang diharapkan dan masih sebatas berupa tata letak. Informasi ketiga, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya mendorong pemanfaatan dana hasil pemulihan aset untuk memperkuat pelaksanaan tugas kejaksaan. Menurut dia, capaian pemulihan aset yang signifikan menjadi dasar kuat untuk mendukung kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung. Informasi selengkapnya Taman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 10. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Masih bersama Jono Udo di Produ Hisli sama Produ 2. Dan aku yakin sekarang kalian juga sedang nyaksiin pertandingan antara Argentina melawan siapa ini ya tadi ya. Aduh, aku jadi lupa sekarang. Jadi teman Produ 2, sekarang sudah berlangsung pertandingan antara Portugal ya. Portugal. Eh, sorry, Argentina melawan siapa tadi ya? Aljazair ya teman. Dan sekarang untuk saat ini skornya masih 0-0. Kalian jagoin siapa? Tapi sambil kalian nge-spill jagoan kalian juga boleh dong, kalau misalnya mau request lagu di Broadway Indonesia, jadi lagu-lagu Indonesia aja di 0813-5624-5884 ya, atau di Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon. Tunggu sampai nanti jam 11, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Pro 2 Hizli Indonesia. Dan teman, udah 1-0 aja ya. Argentina nih kayaknya bakalan gak tahu deh ya. Semoga apakah dia akan menjadi juara bertahan di tahun ini atau mungkin tergeser oleh yang lainnya. Nanti akan kita lihat saja ya. Persaingannya masih panjang, ini baru permulaan, baru fase grup kan ya. Nanti kita nantikan. Tapi sih aku fix sih kalau hari ini tetap Argentina yang menang ya. Habis ini mungkin kayaknya fans-fans Argentina yang ada di kota Ambon kayaknya bakalan pawai keliling kota ya. Meskipun ini baru menit ke berapa ini ya, belum ada setengah permainan, tapi aku yakin kalian sudah bisa memprediksi siapakah yang akan menjadi juara atau pemenang di pertandingan kali ini gitu teman Pro 2. Dan aku juga mau ngingetin lagi buat kamu, jangan sampai lagu favorit kamu itu turun chartnya di minggu ini. So, don't forget to request your favorite song di 0813-5624-5884 atau di Instagram RRI Pro 2 Ambon ya. Aku tunggu sampai nanti jam 11. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Biasanya kapan sih merawat wajah?
2: Bu, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
1: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
2: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
1: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
2: Iya dong, asal rutin.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival

Teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2. Dan gak kerasa udah jam 11 siang ya. Itu artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu, teman. Tapi jangan khawatir, karena habis ini nanti bakalan ada kakak Fali yang nemenin kamu, teman Pro 2. Oke, dan it's time, akhirnya aku berpisah sama kamu. Terima kasih yang sudah berbagi waktu dari tadi subuh ya. Semoga hari ini bisa menghadirkan ketenangan. Dan until we meet again, teman berdua, untuk closingan aku bakal play lagu Sumpah Mati yang sudah di request dari teman-teman yang bergabung di WhatsApp ya. Salamnya buat kakak penyiar aja. Ini dia Selina Grace dengan

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Mr. Brown, Mr. Brown, can I take a picture with y'all?
1: Gentlemen, ain't it a little late for you to be out here?
0: Yeah.
1: You want to take a picture?
0: Yes.
1: Yeah, man. Bam. Come on, fellas. All right.
0: I want to be just like y'all someday.
1: Nah, you're going to be better than us, man. Be better than us.
2: Bersama produser Rari Amon, teman produser, selamat siang. Saya Inta Tunakota, hadir temani kamu semuanya. Kita bakal sampai di jam 5 sore ini waktu Indonesia Timur. Ada beragam informasi, juga hiburan yang menghiasi ruang dengar kamu semuanya saat ini, teman produser. Dan untuk kamu yang mau gabung, silakan di 081356245884. Dan lagu-lagu mancanegara akan menghiasi ruang dengar kamu di Pro 2 Hits Leads untuk siang hari ini.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Ya teman Pro 2, kalau tadi ada Madonna feat Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love ya. Kali ini ada Zeynep Spiro, The Visitor untuk kamu. Dan setelah itu yang mau gabung silakan ya teman Pro 2. Kita dengan lagu-lagu mancanegara spesial untuk teman Pro 2 yang mau gabung di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, silakan aja nih 0813-5624-5884 atau ke kolom RRI Digital juga, silakan teman Pro 2.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Nah, teman berdua ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Ya, ayo pokoknya mau gabung silakan. Masih ada 15 menit ya untuk temani kamu dengan special requestan lagu-lagu mancanegara. Dan sambil menikmati suasana siang ini, teman Pro 2 yang masih sibuk kerja juga, pasti banyak temukan pekerjaan yang belum terselesaikan, apalagi kemarin hari libur, Jumat lagi ada WFH. Dengan demikian, hari ini dan besok adalah hari yang sangat padat untuk bekerja. Menikmati pekerjaan sambil menikmati hidangan makan siang dan sambil mendengarkan lagu-lagu requestan dari Pro 2, pas banget siang ini.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama Pro 2 Rari Ambo, teman Pro 2, satu lagu lagi ya. Satu lagu terakhir di Pro 2 Hits List untuk siang hari ini. Lagu requestannya, lagu mancanegara dulu ya. Satu lagu terakhir dari Ariana Grande, Hate That I Met You Love Me, untuk kamu.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa firm plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tepat jam 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, lagi rame-ramenya di depan kantor ya, teman berdua dengar suara yang memang lagi rit banget, penuh dengan ajangnya Piala Dunia teman Pro 2 di 2026 ini. Tadi Argentina. Dan teman Pro 2, kira-kira menu makan siang apa yang paling pas di hari ini? Teman Pro 2 pasti ada yang traktir. Kalau misalnya Argentina yang menang, berarti yang fans Argentina yang traktir teman-teman yang lain. Kayak gitu kan, teman Pro 2? Cuma kamu aja yang bisa menjawab. Dan yang pasti suasana siang ini lagi, kalau cuaca-cuacanya udahnya pas banget ya, tidak panas, tidak hujan. Dan sambil menikmati dan makan siang, Anji temani kamu dulu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: purchase your tracks today.
1: Ada menu makan siang yang pas dengan indera perasa kita, teman Produo, karena menunya memang benar-benar murah, mudah didapat, dan enak sekali kalau dinikmati. Apakah teman Produo punya tempat khusus untuk menikmati dengan makan siang bersama keluarga atau teman kantor? Pasti ada pilihan sendiri-sendiri ya. Apalagi kalau misalnya makan papeda dengan ikan kuah kuning di tempat yang sudah benar-benar kita tahu bersih, enak, murah ya. Itu menjadi incarannya kita, teman Produo. Gimana dengan kamu? Tetap bersama Produo RRI Ambon, teman terbaik kamu.
2: Biar tubuh dan otak.

0: Kamu tahu tidak? Ternyata orang dewasa butuh tidur antara 7 sampai 9 jam tiap malam loh.
1: Oh iya? Kira ini cuma 5 jam aja, asalkan bangun badan terasa segar.
0: Tidak cukup. Nah, penelitian dari Harvard bilang kalau kurang tidur bisa nurunin kinerja otak sampai 30% dan bikin gampang stres loh.
1: Wah, pantas saja. Akhir-akhir ini aku sering susah fokus. Berarti aku harus mulai jaga waktu tidur ya?
0: Iya, benar. Biar tubuh dan otak kamu tetap sehat dan seimbang.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Human Prodo banyak sekali pengusaha-pengusaha muda yang punya segudang usaha dan prestasi yang semakin memuncak ketika mereka punya usaha itu bisa sampai ke luar negeri dan bagaimana mereka bisa berbagi dengan kita ya teman perdua, dan usaha-usaha mereka itu dimulai dari nol, bahkan ada juga yang punya usaha keluarga, tapi segala sesuatu tuh dimulai dari nol teman perdua. Kira-kira apa yang menjadi kendala, kira-kira apa yang menjadi usaha mereka sampai semua bisa berhasil walaupun banyak tantangan ya, datang silih berganti, dan sebagai orang-orang yang punya jiwa usaha, punya keinginan untuk maju dan sukses, juga belajar dari mereka teman perdua. Oke, setelah ini baru aku balik ya, kita masih berbagi di siang hari ini. Odela, temani kamu dengan aku juga, manusia.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Dikutip dari Healthline, kidal kadang-kadang disebut juga sinitralitas, yang merupakan kondisi lebih suka menggunakan tangan kiri daripada tangan kanan untuk kegiatan rutin. Ada pula penelitian yang mengungkapkan bahwa seorang kidal bisa disebabkan oleh faktor genetik atau warisan secara turun-temurun. Karena para ilmuwan telah memperlihatkan bahwa kidal cenderung berjalan dalam keluarga, alhasil diasumsikan bahwa

Kidal memiliki komponen genetika, dengan kata lain, kidal dilahirkan seperti itu. Orang yang kidal lebih sering menggunakan tangan kirinya daripada tangan kanannya. Selain itu, biasanya ia menggunakan tangan kirinya ketika melakukan aktivitas.

Informasi dunia olahraga, tahun berdua timnas Argentina tampil menekan sejak menit-menit awal pertandingan pembuka grup J Piala Dunia 2026 melawan Aljazair. Pertandingan tersebut berlangsung di Kansas, Amerika Serikat, Rabu 17 Juni 2026. Sejak peluit awal dibunyikan, Argentina langsung tampil agresif dan menguasai jalannya pertandingan. Bahkan Lionel Messi sempat membobol gawang Aljazair pada 5 menit pertama. Di sisi lain, Aljazair berupaya mencari gol penyeimbang. Fares Chaibi kembali mengancam melalui tendangan keras dari luar kotak penalti. Tetapi bola belum menemui sasaran. Di lini pertahanan Argentina mampu mengantisipasi dengan baik hingga wasit meniup peluit akhir babak pertama. Skor tetap bertahan 1-0 untuk keunggulan Argentina berkat gol Lionel Messi pada menit ke-18. Dan berikut teman Pro 2 susunan pemain Argentina Aljazair. Argentina, Emiliano Martinez, kiper Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernandez, Lionel Messi kapten, Thiago Almada dan Lautaro Martinez. Pelatih Lionel Scalino. Aljazair, Luka Zidane, kiper, Aisa Mandi, kapten, Ryan Ait Nouri, Rafik Belgali, Rami Bensebaini, Fares Chaibi, Hicham Boudaoui, Dabil Bentaleb, Ibrahim Mazza, Amine Gouiri, Anis Haj Moussa.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan

Timnas Prancis membuka grup 1 Piala Dunia 2026 dengan kemenangan fantastis 3-1 atas Timnas Senegal. Kemenangan tersebut diraih Prancis di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat Rabu 17 Juni 2026. Dalam kemenangan itu, 2 gol Prancis diantaranya dicetak oleh Kylian Mbappe. Merespons kemenangan itu, penyerang Real Madrid tersebut menyinggung target untuk mengukir sejarah di Piala Dunia 2026. Ia bermain mengukir sejarah bagi negaranya untuk memastikan tim mereka mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Selebihnya akan menjadi bagian dari dirinya dan karirnya.

Euforia Piala Dunia ternyata membuat kita jadi ikut-ikutan juga ya untuk meramaikan Piala Dunia Pesta Bola Dunia 2026 ini, teman Pro 2. Teman Pro 2 fans apa sih? Tadi pas setelah Piala Dunia Argentina ya.

yang euforianya cukup menantang, Argentina versus Aljazair ya, yang dimenangkan oleh Argentina. So, itu tadi banyak banget tuh yang konvoy teman pro 2 biru putih biru yang ikut berkonvoy tadi, lumayan rame ya. Dan bagaimana dengan kamu teman pro 2, pilihan fansnya kamu apa sih? Terus kenapa fans negara tersebut atau tim tersebut? Yang bergabung dengan kita boleh ya teman pro 2. Di sini paling sering dan paling suka banget kalau ada teman-teman pro 2 yang mau gabung dengan kita-kita, saling berbagi cerita. Mungkin ada cerita-cerita lucu juga terkait dengan Piala Dunia, teman pro 2 yang mau berbagi cerita boleh ya. Kira-kira kalau fans ini sering dibully atau tidak? Terus kalau fans ini biasanya ikut cuman meramaikan aja, ikut-ikutan saja atau gimana nih teman pro 2? Pasti banyak kita ya yang punya cerita terkait dengan Piala Dunia ini. Oke. Okay? Jadi jangan kemana-mana, setelah ini baru aku balik ya, teman pro 2, berada pada timur, Salma Salsabil temani kamu.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

0: Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

0: Satu yang paling terakhir, teman Pro 2, Neymar berhasil. Neymar memberi Brasil secerca semangat di Piala Dunia ketika ia berlatih di lapangan bersama tim untuk pertama kalinya di Selasa 16 Juni 2026. Ia diharapkan kembali melawan Haiti di hari Sabtu 20 Juni 2026. Dilansir Federasi Sepak Bola Brasil mengatakan striker berusia 34 tahun itu melakukan latihan fisik di lapangan dan melakukan beberapa kontak dengan bola. Neymar belum ikut latihan taktis bersama skuad lainnya dan masih belum jelas kapan ia akan cukup fit untuk latihan penuh. Brasil berjalan dengan langkah lambat setelah bermain imbang melawan Maroko. Mereka akan melanjutkan melawan Haiti. Dan teman Pro 2, ini informasi terakhir dunia olahraga untuk kamu. Terima kasih yang masih setia, yang mau tahu perkembangan terupdate seputar dunia olahraga, seputar Piala Dunia 2026, ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Demikian Pro 2 Sport di 98.4 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Setelah beberapa informasi dunia olahraga, teman Pro 2, kali ini informasi menarik lain juga nih akan aku bagikan ke kamu. Kali ini informasinya untuk kamu seputar entertainment. Oh ya, udah hampir setengah tiga teman Pro 2, tapi ada beberapa hiburan yang terus bisa kamu nikmati suasananya siang ini. Sambil dengar lagu, terus dapat banyak informasi juga, teman Pro 2. Dan informasi-informasi terupdate selalu yang dibagikan untuk kamu. Tapi Anggis temani kamu dulu ya, teman.

0: tiba-tiba jual-jual begini. Sisu tahu kok belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Warung buku kas digital tuh apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, sih bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berarti lebih praktis sih. Jadi katong sih bercatat di buku besar lah itu. Pengeluaran, pemasukan, katong sih berbulan bercatat manual lah kan?
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi, supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, bagus sih. Jadi, para katong pelaku UMKM ini katong bisa tahu katong mungkin keuangan, bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi, ada fitur lain kah sih?
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katong bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katong bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katong para pelaku UMKM ini simpul bingung apa atur keuangan nih. Memang teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat para katong. Mempermudah katong. Jadi kayaknya kita habis ini mau download apa?
0: Langsung download, karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Katupu waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual, tapi supasti katu bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Tapi sudah download nggak belum?
0: Kita sudah download, mari kita aja download sini.
1: Iya, mari.
2: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

teman-teman Pro2, kebakaran bisa terjadi karena kelalaian. Pastikan kompor dimatikan setelah digunakan. Jangan biarkan kabel listrik rusak dan jauhkan benda mudah terbakar dari sumber api. Jika terjadi kebakaran, segera cari jalan keluar dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Jaga keselamatan, cegah kebakaran.

Iya, teman Pro 2 yang masih setia di 98.4, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan yang pasti beragam informasi terupdate terus dihadirkan untuk kamu dan cuma di Pro 2 ya, yang pasti di 98.4 yang merupakan teman terbaiknya kamu. Dan ada informasi menarik, teman Pro 2. Drama Korea terbaru Teach You Listen tengah menjadi perbincangan hangat sejak resmi dirilis dan diadaptasi dari webtoon kontroversial berjudul Get Schooled karya Chae Yook Taek dengan ilustrasi Han Garam. Drama ini terdiri dari 10 episode dan disutradarai oleh Hong Jong Chan dengan naskah ditulis oleh Lee Nam Gyu, Kim Da Hae, dan Mon Jo Ho. Cerita berfokus pada Nah Hwa Jin, seorang agen dari Educational Rights Protection Agency, lembaga pemerintah dibentuk untuk menangani maraknya kekerasan dan masalah disiplin di sekolah. Selain berlaku balik, teman Pro 2 tetap di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: ke IG doh. Astaga, dong komentar apa nih?
1: Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki.
0: Ih, astaga ini lai.
1: Jang inga makang sa, suka ya pom barengin.
0: Alah, dong-dong ini nih, kalau bak komen sih inga orang perasaan nih.
2: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan muka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya.

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebriti tuh kah?
0: Tapi di beta kampus yang ada.
1: Mari sini beta bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti katong pung adik-adik ini akan sehat, kah?
1: Iyo, makanya dukung, jangan tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf,

Masih bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini ada BCL yang selalu ada di nadimu ya. Menjumpai semua teman Pro 2 yang di siang hari ini juga masih setia sekali dengan kami di Pro 2 RRI Ambon. Berapa informasi, juga hiburan terus menghiasi ruang dengar kamu. Dan informasi-informasi terupdate juga akan tetap untuk temani teman Pro 2. Jadi untuk informasi terupdate tetap dihadirkan ya. Yang pasti ada hiburan juga yang selalu menemani siangnya kamu, menikmati waktu istirahatnya, menikmati waktu santainya, maupun menikmati waktu kerja teman Pro 2.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

82. Tahukah kamu kalau ekonomi kreatif hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena inilah

Nah, lanjut lagi ya, Tahun Pro 2, setelah 7 tahun penantian, Disney dan Pixar akhirnya membawa kembali Woody, Buzz Lightyear, dan JC ke layar bioskop lewat Toy Story 5. Namun, ada yang berbeda kali ini, teman Pro 2. Studio sepertinya sadar betul bahwa penonton yang dulu tumbuh bersama Woody dan Buzz kini sudah bukan anak-anak lagi. Mereka yang dulu duduk di bangku sekolah dasar sambil memeluk action figure Buzz, sekarang mungkin sudah dewasa, bahkan sudah memiliki anak sendiri, teman Pro 2. Nah, di tengah situasi ya, aplik ini JC yang kini menjadi sosok yang mengomandai seluruh mainan berusaha keras mencari cara agar Bonnie bisa bertahan sekaligus tetap menemukan caranya sendiri untuk terhubung dengan dunia nyata. Oke, itu ya teman berdua. Setelah ini baru aku balik. Jangan kemana-mana.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Tahukah kamu, tubuh kita memiliki banyak hal menarik. Misalnya seperti pada lutut manusia. Dalam lutut manusia, terdapat pelumas yang disebut cairan sinoval. Cairan sinoval ini berfungsi sebagai pelumas untuk sendi dan tendon. Ilmuwan menemukan bahwa cairan sinoval ini merupakan cairan paling licin di dunia dengan konsistensi yang mirip dengan putih telur.

Masih informasi seputar dunia entertainment, Teman Pro 2, ajang Art Moment 2026 yang berlangsung di Agora Mall Jakarta, ya Teman Pro 2. Meski demikian, bayang-bayang karya seni rupa indah masih melintas di kepala. Salah satunya adalah karya Maestro Sri Hadi Sudarsono dan S. Sudojono, Potret Pertama Rose. Dan ini untuk yang terakhir kalinya, inspirasi lahir dari panggilan akrab Pak John, yakni soprano ternama era tahun 1960-an.

Masih bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita dapat banyak informasi lagi, teman Pro 2. Dan informasinya, story seputar Maluku, teman Pro 2. Dan ada beragam informasi.

ASTP Ambon ajak masyarakat awasi dan juga laporkan dugaan pungli di atas kapal. Nah, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon menegaskan komitmennya memberantas praktik pungutan liar di seluruh kapal yang beroperasi di wilayah kerja perusahaan. General Manager ASDP Ambon, Syamsuddin Tanasi, memastikan tidak ada izin bagi awak kapal untuk melakukan pungutan di luar ketentuan resmi. Seperti itu ya, teman produser. Setelah ini baru aku balik lagi.

0: Itai, mesti sadar gak sing? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah, jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: beautiful things that I've got.
1: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Apa sih?
2: Kita tahu alih maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
1: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan. Ding akan sempena habis. Sudah tinggal cari angin habis. Angin terkena habis.
2: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
1: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang.
2: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
1: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
2: Iya betul ya, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Eh, kamu sadar tidak? Si Dinda tuh suka banget kepo urusan orang.
1: Iya, baru aja tadi dia tanya ke aku soal gaji kamu loh.
0: Hah? Serius? Waduh, itu sih udah kelewatan.
1: Makanya, kadang tidak enak juga. Di kantor kan harus fokus kerja, bukan urusin hidup orang.
0: Betul, kalau terlalu kepo bisa bikin suasana kerja jadi tidak nyaman.
1: Iya, jadi lebih baik jaga privasi masing-masing aja biar suasananya tetap profesional.

Ya teman Brodo, berarti Bro informasi untuk kamu dan yang pasti kalau bicara terkait dengan euforia Piala Dunia itu berarti banyak sekali yang menjadi pilihan kita fans siapa ya teman Brodo. Oke deh, satu lagu lagi ya sebelum saya minta pamit teman Brodo, yang pasti terima kasih banyak untuk atensinya dan kebersamaannya. Afkilahi kamu. Sekaligus mengakhiri jumpa saya Anita dengan semua teman Pro2. Setelah ini Muksin akan temani kamu sampai di jam 12 malam waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: ya Bapak datangnya terlambat. Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen ketemu.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang limpah itu dari alam. Apa sih?
1: Betas tahu alih maksud nih. Pasti punya bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul ya, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kah, Sing?
1: Apa?
0: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
1: Oh, berarti nanti katumpung adik-adik ini akan sehat, Kak?
0: Iyo, makanya dukung, jangan tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

Selamat sore teman Pro 2. Aku mungkin menemani sore kamu hari ini. Sekarang sudah di menit ke-13 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Bagaimana dengan hari kamu? Pendukung Prancis dan Argentina hari ini lagi bahagia teman Pro 2 ya, karena sama-sama menang dari lawan-lawannya ya. Kalau mau dibilang sih lawannya belum seimbang lah teman Pro 2. Tapi buat teman-teman yang konvoi, sekali lagi jaga keselamatan, euforia boleh, tapi hargai orang-orang yang mungkin pejalan kaki misalnya, atau yang menggunakan kendaraan ke kantor dan lain sebagainya, karena biasanya itu macet teman perdua. Kemarin pas Jerman main, aku subuh-subuh ke kantor kena macet teman perdua. Jadi buat teman-teman yang konvoi, sekali lagi tetap ini ya, apalagi Portugal belum main, fans Portugal ini kotamu juga lumayan banyak teman perdua. Oke, seperti biasa nanti aku hadirkan beberapa kabar menarik buat kamu sampai nanti di jam 6 ya. Tetap dengarkan Perdo FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena inilah kunci masa depan Indonesia yang lebih.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, dan usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Prodo FM teman Prodo, kamu ada hon dengan lokasin Noen teman Prodo Anas. Teman Prodo di Piala Dunia banyak hal yang disorot di luar pertandingan teman Prodo. Ada juga hal yang mengharukan ketika pertandingan. Salah satu yang mengharukan kemarin ketika Jerman melawan lawan Kurasau teman Prodo, itu kan 7-1 teman Prodo. Nah pas Kurasau isi satu gol teman Pro itu semua kamera menyorot pelatih dan pelatihnya itu menangis teman Pro 2 ya. Menangis bukan karena mereka kalah 7-1, tapi mungkin ya yang aku tangkap ya, mungkin pelatihnya itu kayak dia salah satu pelatih tertua di Piala Dunia kali ini teman Pro 2. Mungkin dia merasa bahwa Ekuador bisa loh ya isi gol ke gawang Jerman walaupun cuma satu teman Pro 2, tapi itu luar biasa sampai menangis. Kemudian yang paling banyak dibicarakan saat ini teman Prodo itu pertandingan antara kemarin ya, antara Spanyol melawan Tanjung Verde teman Prodo dengan hasil 0-0, di mana penjaga gawang yang berumur ya 40 tahun itu menjadi sorotan dunia. Bahkan akun Instagram dia naik dari 50 ribu hingga jutaan teman Prodo, cuman gara-gara kemenangan dia, ketangkasan dia dalam menangkap banyak ini teman Pro 2 ya, banyak bola, hampir berapa kali penyelamatan tuh, mungkin 7 atau 8 penyelamatan termasuk ini ya, termasuk luar biasa kalau menurut aku ya. Bahkan sekelas apa, sekelas Spanyol mereka bisa tahan imbang 0-0 tanpa gol, itu kalau menurut aku tuh luar biasa. Bahkan umur dia itu sudah 40 tahun, umur yang tidak muda lagi untuk seorang pemain bola profesional teman Pro 2 ya. Akunnya itu nama Fozinha, tapi itu bukan nama lengkap dia teman Pro 2 ya. Bahkan saat ini akun Instagramnya dia itu naik drastis. Wah, keren. Abis ini pulang dari dari Piala Dunia ini ya, dia mungkin jadi bintang di Tanjung Verde teman Pro 2. Ternyata dia itu persatu klub sama Witan Sulaiman di liga apa gitu, aku agak lupa teman Pro. Tadi aku sempat baca. Oke, jangan ganti station kamu, nanti aku balik lagi, tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Teman Pro2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, ada Mark Nata dengan Terluka Menginginkanmu. Teman Pro 2 ini penyanyi Indonesia Rusana melibatkan sang suami Jeffrey Woruntu dan sejumlah praktisi musik dan merilis lagu tunggal single bertajuk Pelangi. Teman Pro 2, lagu yang dirilis 12 Juni kemarin itu mengusung ya genre musik pop perkotaan dengan gaya tahun 1980-an. Ruth dalam keterangan tertulis yang diterima mengatakan bahwa Jeffrey Woruntu sebagai produser eksekutif dan penulisan lagu dilakukan oleh komposer Indra Irwansyah, sementara Farhila bertindak sebagai produser musik dan Bowo Soulmate menjadi pengarah vokal selama proses rekaman di studio 909. Proses produksi juga melibatkan Septa Suryoto pada instrumen tiup serta Yo Exondul sebagai teknisi vokal. Urusan penjelasan akhir audio dikerjakan oleh teknisi Dimas Pralipta di studio Sumit.

0: Setiap waktu selalu saja begitu. Bermalas-malasan di tempat tidur, bermain handphone, punya banyak rencana, suka menunda pekerjaan, dan selalu mementingkan gengsi.
1: Tujuan bicaramu itu ke aku kan, Ika? Aku baru sadar kalau selama ini aku wasting time banget. Banyak hal yang aku lakukan tanpa menghasilkan apa-apa.
0: Makanya Irma, untuk menghindar dari namanya wasting time, dari sekarang kamu harus belajar memanajemen waktu dengan baik, harus menetapkan prioritas, tetap pada jadwal yang ada, mengalokasikan waktu dengan hati-hati, menetapkan deadline pekerjaan tugas, dan menjadi sosok yang bertanggung jawab.
1: Makasih Ika, mulai dari sekarang aku akan berubah.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk menggerak imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Prodo FM teman terbaik kamu saat ini tepat di pukul 18:27 waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

0: Ya Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Telah sampai kepadaku bahwasanya akan datang satu masa kepada umat manusia, di mana pada masa itu hati-hati manusia dipenuhi oleh kecintaan terhadap dunia, sehingga hati-hati tersebut tidak dapat dimasuki rasa takut.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

Zaman kedua, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena inilah kunci masyarakat.

0: Baik teman perlu kita update informasi paling baru malam hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama, pemerintah kota Ambon menggelar kick off meeting dan stakeholder coordination meeting sebagai tanda dimulai proyek penelitian bertajuk Advancing and Equitable and Just Energy Transition in Ambon. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Flesingen Balai Kota Ambon pada Rabu ini. Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor dan internasional yang melibatkan Universitas Katolik Sugi Japranata, kemudian Macquarie University Australia, Pemkot Ambon, Politeknik Negeri Ambon, Institut Tifa Damai Maluku, serta berbagai organisasi masyarakat dan komunitas lokal. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menjawab persoalan lingkungan di Kota Ambon.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya teman Pro 2, Menteri Pariwisata menginginkan program pengembangan pariwisata menjangkau seluruh provinsi Indonesia. Upaya tersebut direncanakan melalui skema tugas pembantuan kepada pemerintah daerah pada 2027. Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata, mengatakan tambahan anggaran sesuai pagu ideal akan memperluas dampak pembangunan pariwisata nasional. Melalui skema tersebut, manfaat program tidak hanya terfokus pada destinasi tertentu saja.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, pelatih timnas Iran Amir Galenoi mengeluhkan gangguan perjalanan yang dialami timnya selama Piala Dunia 2006. Menurutnya, perubahan jadwal dan lokasi yang terjadi akibat ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat telah mempengaruhi kondisi tim. Pelatih dari Al Jazeera, Galenoi, menyebut Iran menjadi salah satu tim yang paling dirugikan selama turnamen berlangsung. Ia menyebut sejumlah perubahan mendadak yang harus dihadapi skuad tim Meli sejak tiba di Amerika Utara. Federasi Sepak Bola Iran sebelumnya memindahkan markas tim dari Arizona, Amerika Serikat ke Tijuana, Meksiko. Keputusan ini diambil di tengah ketidakpastian terkait visa serta pertimbangan keamanan yang membuat keberadaan tim Iran di wilayah Amerika sangat dibatasi. Menurut Galenoi, gangguan tersebut berlanjut setelah pertandingan melawan Selain Lebar pada Senin waktu tempat. Iran awalnya dijadwalkan menginap di Los Angeles untuk pembelian sebelumnya kembali ke Meksiko keesokan harinya. Namun tim disebut harus segera meninggalkan Los Angeles dan kembali ke Tijuana setelah pertandingan usai. Situasi tersebut tempat proses pemulihan pemain tidak berjalan sesuai rencana.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

sumber api. Jika terjadi kebakaran, segera cari jalan keluar dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Jaga keselamatan, cegah kebakaran.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Pro 2 FM teman terbaik, kamu masih bareng aku bisa menemani kamu di hari ini teman Pro 2. Kita update informasi untuk kamu. Yes. Dari dunia hiburan teman Pro 2. Lupakan semua yang telah usai. Nah, buat penggemar BTS, ini konser BTS di Indonesia resmi menambah harinya, di mana konser BTS dipastikan bakal berlangsung 3 hari, yakni 26, 27, dan 29 Desember 2006 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Penambahan hari konser BTS Jakarta diumumkan langsung oleh pihak promotor AIM Indonesia di media sosial mereka, teman Perdua. Langkah tersebut diambil setelah tiket konser jadwal yakni 26, 27 Desember lulus dipesan sekitar 1 jam setelah pre-sale dan general sale dibuka. Berdasarkan pantauan dari beberapa media, pada Rabu siang laman tiket.com mengumumkan seluruh tiket untuk 2 hari konser BTS di GBK sold out atau ludes terjual. Namun AIMI selaku promotor tak pernah mengumumkan status sold out tersebut. Promotor mengumumkan penjualan tiket konser BTS 29 Desember terbagi dua, yakni ARMY Membership Presale pada Jumat 19 Juni pukul 12, selanjutnya Grand General Sale akan dimulai pada Sabtu 20 Juni 2006 pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Kalau teman pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Prudu FM teman terbaik kamu ada Iqbal Arya dengan Home teman Prudu, salah satu lagu yang kalau menurut aku ini bagus banget teman Prudu ya. Lagunya tidak terlalu kayak high note tapi kayak mengalun indah, bikin kita yang denger tuh apa ya, merasa ingin pulang seperti lagunya Home. Oke, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Prudu FM teman Prudu. Aku mau kasih lagi informasi dari dunia hiburan untuk kamu teman perduan Nagrimi Awards ya. Sekarang menambah satu kategori baru yaitu Best Asian Pop Music teman perduan. Apakah ini menjadi salah satu gebrakan yang apa ya, mengakomodir banyak penyanyi-penyanyi Asia yang bagus-bagus, terutama dari Korea Selatan yang berkali-kali masuk Grammy teman perduan. Nah ini Recording Academy resmi memperkenalkan kategori Best Asian Pop Music mulai dari ajang penghargaan Grammy tahun depan teman Prodo. Dari channel News Asia pada Rabu memberitakan bahwa Best Asian Pop Music merupakan salah satu perombakan sejumlah aturan untuk ajang penghargaan Grammy Awards mendatang, termasuk dengan memperkenalkan 5 kategori baru. Pihak Academy pada Selasa mengumumkan bahwa salah satu kategori baru tersebut adalah Best Asian Pop Music Performance yang ditujukan mengapresiasi penampilan para musisi di ranah K-pop, J-pop dan juga C-pop teman Prodo. Kata kategori lainnya yaitu Best Traditional Pop Vocal Performance juga diberikan kepada penampil dengan karya musik pop tradisional yang dinilai tidak dapat disatukan dengan tren pop modern saat ini. Apresiasi bagi para penulis lagu juga diperluas lewat kehadiran kategori Best Latin Song yang dikhususkan bagi karya musik yang didominasi oleh bahasa Spain. Sementara itu pembaruan juga menyentuh genre R&B mulai penambahan kategori Best R&B Collaboration or Duo Group Performance untuk melengkapi kategori solo yang telah disesuaikan kembali. Aku yakin sih ini para K-popers bakalan seneng nih. Oke, kita mendengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Rudy FM teman terbaik kamu, WhatsApp dikabarkan sedang menguji coba fitur panggilan suara dari video group. Jadi kayak video groupnya itu banyak banget. Apakah ini mau menyaingi Zoom teman Pro 2? Nah, langkah ini melengkapi dukungan panggilan individu yang meluncur lebih dulu pada awal tahun ini teman Pro 2. Dan ini diuji coba untuk WhatsApp web. Ya, fitur baru ini sedang digulirkan secara bertahap kepada para pengguna program WhatsApp web beta. Lewat pembaruan ini, pengguna dapat memulai panggilan grup langsung dari browser tanpa membuka aplikasi di handphone, teman perdua. Dan melansir dari Digital Trends, layanan panggilan grup di WhatsApp web ini mampu menampung hingga 30 anggota grup, sama dengan kapasitas maksimal yang sudah berlaku pada aplikasi mobile maupun desktop. Ya, selain kapasitas peserta, pembaruan ini juga terus memperkenalkan fitur tautan panggilan callings. Dan fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengundang orang lain bergabung ke dalam panggilan grup dengan membagikan URL unik.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru

Hai teman Pro 2, Stoicisme Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicisme ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoikisme mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi, memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu, membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga melalui stoikisme mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

Perdu FM, teman terbaik kamu di Bebars dan juga India dengan nafas teman perduan. Nah, buat teman-teman yang sudah nonton Garuda Dadaku, teman perdua, film animasi yang bertajuk Garuda Dadaku sedang tayang di bioskop ya, sejak 11 Juni. Dipastikan memperingatkan lagu lajur soundtrack original berjudul Bersama Sang Garuda yang dinyanyikan oleh Queen Salman. Jadi Queen Salman ini yang juga nyanyi soundtrack film animasi, aduh aku lupa lagi judulnya, Jumbo. Nah, agak ngelek dikit ya teman perdana. Lagu Bersama Sang Garuda dapat didengarkan langsung dalam salah satu adegan paling berkesan di Garuda Dadaku yang saat ini sedang tayang di bioskop seluruh Indonesia. Dan pengalaman mendengarkan lagu Bersama Sang Garuda dalam film Garuda Dadaku ini memiliki makna tersendiri bagi Queen Salman karena turut terlibat dalam proses penulisan liriknya. Oke. Aku sih belum denger ya lagunya ya. Oke, nanti aku balik lagi, kita dengarkan kita di 98.4 teman terbaik.

of the Day merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati,

para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM, teman terbaik kamu ada Lyodra dengan teganya kau, teman Prodo. Lagi yang banyak dibicarakan tuh ya bola, teman Prodo ya saat ini karena piala dunia. Nah, mungkin kalau kamu nonton bola, teman Prodo, kali ini tuh ada yang beda ya, ada hydration break, teman Prodo. Nah, itu kayak turun minum gitu loh. Nah, kalau kita nonton voli itu biasanya ada istirahat buat time out ya, buat istirahat untuk minum atau untuk ngatur strategi untuk keberlanjutan, biasanya di voli itu gitu. Nah, kali ini kalau kamu perhatikan di Piala Dunia kali ini ada hydration break, teman Prodo, yaitu istirahat buat menghidrasi tubuh atau minum. Nah, yang nanti aku bingungin, kalau dulu orang, kalau kita baca atau dengar informasi di berita olahraga, di baca internet, dulu tuh kata turun minum itu diartikan bahwa jeda untuk istirahat menuju babak kedua kan. Biasa para reporter atau para editor itu biasa, para penulis terutama ya, biasa ke berita olahraga ya, bisa istilahnya turun minum. Nah, kalau sekarang ada hydration break, lalu apa dong turun minumnya? Waktu jeda istirahat itu diganti kayaknya harusnya ya. Ke hydration break itu kayak udah turun minum, teman berdua yang sekarang ya. Nanti kalau jeda itu mungkin diartikan apa, jeda ya, kalian jeda istirahat menuju babak kedua kali. Nah, itu nanti yang akan bingungin para wartawan tuh, teman berdua ya. Karena ada hydration break juga, teman berdua. Mungkin kamu udah tahu ya. Jadi hydration break itu jeda selama 3 menit pemain bola setiap babak pertandingan, teman Pro 2. Dan FIFA menuliskan bahwa pemain di Piala Dunia benar-benar akan mendapatkan manfaat dari istirahat minum selama 3 menit di setiap babak karena FIFA memprioritaskan kesejahteraan, teman Pro 2. By the way, dalam praktiknya wasit akan menghentikan pertandingan pada menit ke-22 setiap babak. Dalam hal ini wasit yang akan menentukan waktu pasti menyelesaikan situasi laga, teman Pro 2. Dan sejauh ini hydration break menunjukkan pro dan kontra. Ada yang menerima saja terembarnya, tapi ada pula yang menganggap aturannya mengubah situasi di lapangan. Pada menit ke-20-an bisa dibilang mesin tempur pemain sedang panas-panasnya. Ketika terjadi jeda dari waktu situasi pemain tidak lagi sama, bisa menguntungkan ataupun merugikan, teman pro 2. Oke, bisa dipastikan sih, teman pro, nanti istilah turun minum itu bakalan diganti untuk hydration break ya, kalau menurut aku pribadi ya. Karena dulu itu orang pakai hydration break lagi turun, istilah turun minum itu untuk jeda antara babak ke-1 menjadi babak ke-2, teman pro 2. Oke, nanti aku balik lagi ya, dan nanti di jam 9 kita bakal gabung sama teman-teman di Prodo Jakarta, teman-teman kita di sini.

0: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata dilulu. Tahukah kamu, dilulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk menggerak imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada lagu enak datang dari Misa Ira, teman Prodo dengan di ujung minggu. Setelah ini nanti kita bergabung dengan teman-teman di Pro Jakarta, ada musik live chat ya. Sampai nanti di jam 10 malam, tapi dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Jakarta, seluruh Indonesia, teman berdua lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman berdua bahwa gue nggak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman berdua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Okay.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Okay. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu.
0: Tapi
2: kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih, gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya dan juga namanya siapa ke teman berdua seluruh Indonesia.
2: Halo teman Produa, gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, bang Lingga.
4: Halo teman Produa, gue Dias, gue di gitar.
0: Oke, bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih bang berdirinya?
4: Kita berdiri Top Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: sebelumnya
0: tahu
4: kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh, ya. Proyeknya Bang Lingga dulu.
4: Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelama nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Bener. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan. Ini bisa di-

0: karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
1: Oke.
0: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
1: Oke. Oke, okay. Player ketiga ya.
2: Sebutnya player ketiga.
1: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
0: Secara kreativitas.
1: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP enggak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
0: Oke. Kalau dari gue ya, gue liatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
1: Betul.
0: EP ini 5-6 lagu.
1: Mini album ya.
0: Mini album. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
1: Yeah.
0: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
1: Oh, gitu. Iya.
0: Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
1: Jagoan ketiga. Yang ketiga, jagoan ketiga apa judulnya?
2: Terus berlari.
1: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
2: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
1: Januari.
2: Okay. Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain dan ini baru
1: terus berlari. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
0: Setengah dari
1: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman produser kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811-800-105 tentang EP terbaru dari Ranger ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
2: Boleh.
1: Oke, nanti kita akan lanjut dulu tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya. Okay. Boleh, ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang.
1: Asik.
0: Akang-Akang, jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya. Berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian nih, boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin nih. Boleh dari Bang Dias dulu.
2: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
2: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan?
2: Lebih seperti itu.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
2: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus ya. Kalau dari Kang Lingga?
3: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
3: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Produa gitu, merasakan dimana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
3: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
3: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
3: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun teman Produa di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Oh, makanya dalam ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
3: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
3: Ya, pasti kan kita lagi ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Oke.
3: Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
3: So, ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Produa semua gitu, dimanapun berada. Gitu.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
3: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
3: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya, ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
3: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
2: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
2: Yang balap di musik.
0: Balap liar?
2: Jangan
1: bawa golok.
2: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
2: Bahaya, gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
2: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
2: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
3: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
3: Seneng baca buku.
0: Oke.
3: Diving. Ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
3: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
3: Motoran termasuk. After itu motor.
2: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
3: Banyak.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
3: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Terus ya. Cari helm mana nih yang sama jamet.
0: Itu kriminal.
1: Jangan.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay. Itu udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
3: Ya, berarti someone pengenan harus denger terus berarti sama bertahan lah.
0: Nah, harus. Ini kayak gue bakal save di Spotify nih abis ini. Okay. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih, kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini, atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu baru lu bangun gitu.
3: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
3: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
3: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
3: So, dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
3: Bisa pun.
0: Di kosan?
3: Bisa.
0: Bisa banget?
3: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
3: Jadi. 911 call me if emergency.
0: Okay. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak, kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
2: Lumayan lama.
0: Bang?
2: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa?
2: Terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
2: Enggak sampai.
0: Mungkin, berapa?
2: Enggak dua tahun, tiga tahun.
0: lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
1: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama deh? Pasnya berapa?
2: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
2: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
2: Boleh lama-lama gitu.
0: Oke.
3: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
3: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
3: Salah satunya.
0: Iya. Yeah.
3: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
1: Aduh, bahaya. Gawat.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
3: Okay, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
3: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
3: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Okay, gue harus keluar dari sini gitu ya.
3: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
0: Oh,
2: yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
2: Udah lirik.
0: Oh, lirik
2: notasi.
0: Iya. Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
2: Tinggal di apa?
0: Tinggal
2: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
2: Lagi senang-senang banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
2: sering
0: gitu.
2: Sih.
0: Sering sih.
2: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan. Okay.
2: Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
2: Lama.
0: Dua hari ada?
2: Enggak, paling satu hari. Ya.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
1: Di warkop.
2: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenalnya?
2: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke.
2: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Lu dari situ.
2: Dari situ. Gitu.
0: baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang?
2: Gitu. Hai.
0: Agak serem ya kalau gitu ya.
3: Oh, gawat. Cuma waktu itu gue gak jawab Bang Ella.
0: Oh gitu.
3: Dia semua golok. Goloknya gitar.
0: Oh, goloknya gitar. Katanya di perang, gitu. Di fretnya kalau dicabut golok itu.
2: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana? Dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
2: Waduh.
0: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
2: Boleh Bang. Boleh Bang.
0: Boleh teman produser, gue buka di 08 11 800 105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke, teman produser. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Yeah.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Produ, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu. Lagi ngerasa gak ada masalah. Gitu kan kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya. Suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Enggak.
1: Basikan pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau Dias emang bener-bener bukan hobi ya. Emang dari dulu sih suka main gitar gitu. Tapi gak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Oh, gak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu.
0: Jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya ya?
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, kita suka diskusi bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini gak? Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong-deng-deng-tong-deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lagi, Mas? Gitu. Ya? Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
3: Persep gue yeah. ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
3: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
3: Sejatinya kita hidup karena masalah.
0: Mm-hmm.
3: Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
3: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
3: Lagu Ranger.
0: Bener.
3: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih oke. Proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Okay.
3: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk di manage.
0: Yeah.
3: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Okay.
3: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Itu pastinya apapun situasi lu Ranger temennya solusi, gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
3: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
3: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
3: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
3: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
3: Okay. Kan, kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury. Di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
3: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi enggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
3: Apalagi kayak kita Bang Ella. Okay. Itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan. Terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya. Saya penyiar di radio pemerintah ya,
2: kebetulan. Oke, baik.
0: Oh gitu. Jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah enggak kalian ada masalah tuh kayak aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya kayak ini masalah gede banget nih. Itu pernah enggak mungkin Bang Dias dulu? Pernah ada truk gede gitu yang enggak bisa diambil.
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih. Adem-adem aja.
0: Oh gitu.
1: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih, benar banget.
1: Gua cangkul, gua golok, sekarang di rel. Wah, udah cocok gitu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja ya, di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih apa jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tenan naon?
1: Tenan naon?
0: Tenan naon?
1: Tenan naon?
0: Tenan naon?
3: Tenan naon?
0: Asik.
3: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
3: Kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
3: ya,
0: banget, Sunda banget.
3: Apa mengayomi?
0: Iya.
3: Clean.
0: Lalapan banget ya.
3: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
3: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
3: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
3: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
3: Kan, sehingga okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
3: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu.
3: Analisis dulu.
0: Baru kita hadapi ya, gitu ya.
3: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita enggak bisa hadapi ya then you die. Iya enggak sih?
0: Betul.
3: Jadi mau enggak mau kita hadapi. Makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Lagi menghadapi masalah. Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak. Gak baik juga gitu kan.
3: Bukan kopi panas.
1: Bukan. Jahe.
0: Gitu ya. Lebih kalau lari dari masalah gak salah berarti ya. Salah. Dari polisi yang salah ya.
1: Mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Lalu dari Bang Lingga.
3: Kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
3: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh jadi bedah.
0: Kan, bahasa umum aja, bahasa umum aja.
3: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya benar, gitu
3: kan.
0: Benar.
3: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
3: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
3: S3 marketing.
1: Itu.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama. Oke.
3: Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis keluar semua. Rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm Pain dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Ntar ini gimana sih? Jadi
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu.
1: Resep.
0: Iya.
1: Suka.

0: Widi.
1: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
2: 6 lagu. 6.
1: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Widi, ada bonus track. Ada bonus track nih.
1: Jadi EP bonus track.
0: Jadi EP bonus track.
1: Jadi 6 plus 5 mungkin.
3: Oh. Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kaset, kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
1: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi

0: Sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Enggak lah, udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio.
1: Oh,
0: itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produ dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produ FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produ seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Musik bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Okay. Semuanya bisa didengar.
0: Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produa di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Project kita di kita lagi in the making kan, kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan.
1: Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Produa, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Produa. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi bang mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan
2: di apa?
0: Jualan golok.
2: Enggak, cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Awas, bagus. Kortela. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Produa dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget. Dan thank you banget teman Produa udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekrisandaru pamit and please welcome Ranger.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2, banjir terjadi karena faktor manusia dan faktor alam. Hentikanlah segera pemalakan liar dan lakukan penghijauan untuk menambah resapan air, serta bijaklah membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa untuk menerapkan 3A, amati antisipasi dan amankan, amati lingkungan, antisipasi banjir dan amankan dirimu, keluarga dan barang berharga.

Papa Mama Pungpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

0: Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2, banjir terjadi karena faktor manusia dan faktor alam. Hentikanlah segera pemalakan liar dan lakukan penghijauan untuk menambah resapan air, serta bijaklah membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa untuk menerapkan 3A, amati antisipasi dan amankan, amati lingkungan, antisipasi banjir dan amankan dirimu, keluarga dan barang berharga.

Perdo FM teman terbaik kamu, ada Farisil dengan keliling teman Perdo. Makin larut aja ya, udah mau setengah sebelas teman Perdo, jam segini kalau gak kerja kamu ngapain teman Perdo ya? Kalau aku ya pasti tidur. Oke. Nah, teman Perdo, besok kita udah tanggal 18. Besok tim-tim besar yang main apa ya? Selain Portugal, Inggris teman Perdo ya. Jadi buat teman-teman yang suka Inggris sama Portugal, dipastikan besok siap-siap penobar teman Perdo ya. Inggris mainnya agak pagian ya. Lo kok lupa deh teman Perdo, nggak hafal jadwal juga. Setahu kalau Portugal itu mainnya malam. Tunggu aku sambil ngecek ini dulu ya. Ngecek jadwal. Oh iya betul, Portugal mainnya malam, Inggris mainnya pagi teman Perdo ya. Kemudian ada Panama, Ghana, Uzbekistan, Kolombia, Inggris lawan Kroasia, Portugal lawan Kongo. Tapi yang bikin banyak orang apa ya bertanya-tanya, banyak tim-tim besar mainnya imbang. Dimulai dari Brazil teman Perdo lawan Maroko imbang. Kemudian yang kemarin Belanda Jepang. Wih, itu seru tuh teman Perdo ya. Jepang ngisi dua sama itu di 2 menit apa 1 menit waktu normal ya berakhir. Kemudian yang lagi banyak dibicarakan teman Perdo, Spanyol ya, yang harus ditambang imbang dari Tanjung Verde teman Perdo setelah aksi heroik dari sang penjaga Tanjung Verde. Luar biasa Tanjung Verde. Itulah banyak banyak dibicarakan satu dunia teman Perdo, bahkan ketika awal awal main itu ya followernya masih 50.000, sekarang udah 5 juta sekian lah teman Perdo di Instagram. Gara-gara orang-orang semua itu kayak pantas lah dia dapat man of the match pada pertandingan hari itu teman Perdo. Oke. Okay. Tadi juga Iran Selandia Baru seri, Arab Saudi juga seri, Belgia Mesir juga seri, banyak yang seri ya. Mereka belum ini ya, paling-paling yang menang banyak itu kayak Jerman, kurasa aku tim Jerman dari dulu ya kan. Swedia Tunisia 5-1 teman Perdo 2. Itu by the way soal Jerman dan Kurasaw, kalau kamu teman-teman lihat pemberitaan di sosial media teman Perdo, nah itu pas Kurasaw ngisi satu menyamakan kedudukan dari Jerman, itu pelatnya itu sambil langsung nangis teman Perdo, kayak mungkin perasaannya itu kayak okay, ini akhirnya saya bisa membawa anak-anak saya bisa mengisi gol ke Jerman walaupun cuma satu teman Perdo ya, tapi berhasil membobol gawang Jerman itu luar biasa, dan ini adalah first ever goal yang pernah mereka ciptakan di Piala Dunia, karena mereka baru masuk tahun ini, dan juga itu adalah gol pertama mereka di Piala Dunia. Walaupun kalah mereka tuh bangga teman Perdo, keren sih ya kan. Mudah-mudahan Indonesia bisa begitulah teman Perdo suatu saat tahun depan 2030. Amin. Ibu 2030 aku dengar informasi Piala Dunia nanti di 6 negara. 3 negara awal itu cuman kayak main-main satu kali pertandingan karena merayakan 100 tahun Piala Dunia teman Perdo, itu di Meksiko, Uruguay sama Argentina kalau enggak salah ya. Setelah itu mereka pindah ke Timur Tengah kalau tidak ke negara Maroko dan lain sebagainya, aku lupa deh, pokoknya ada 6 lah gitulah. Jadi 3 negara itu yang di Amerika Latin itu dapat satu pertandingan pembuka aja katanya begitu ya kan. Oke. Okay. Jangan lupa di station kamu, nanti aku balik lagi ada Maria Jeklau dengan tarik ulur spesial buat kamu malam hari ini.

teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Prince Amanda, kita juga Div Khalif dengan Seandainya. Ini dulu lagunya Viera kalau nggak salah teman Prodo ya. Iya kayaknya. Aku agak lupa juga nih. Oke, selamat malam buat semuanya. Terima kasih buat teman-teman sudah menerima Prodo FM. Beberapa lagu minuman kamu di menit Sawing nanti jalan pulang waktu Indonesia Timur. Selamat berserahat buat kamu yang pengistirahat juga karena udah mau deket jam 11 malam juga. Mending tidur lebih awal ya, biar sebentar nanti bangun buat begadang nonton bola segar ya, jangan sampai besok kamu kerja ngantuk teman berdua, itu yang gak bisa ditahan tuh. Aku ingat pertandingan kemarin ya, Jerman, tim-tim besar ya, Jerman mainnya malam ya, lanjut subuh Belanda, yang ada pas aku siaran subuh lagi ngantuknya pol teman berdua. Oke, di lesari yang perahu kertas, tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau apa sih?
3: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
2: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
3: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
2: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
3: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
2: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
3: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
2: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
3: Iya betul ya, mantap.
4: Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar

makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

0: teman-teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, dan usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.
1: Ha,

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

of the day merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan

teman-teman berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siaran 17 Juni 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar 18 Juni 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Muksin, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Pak Aso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Ambon Programa 2.

Selamat pagi teman Produa di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2. Kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini 18 Juni 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Produa, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua teman Pro 2. Bersama saya Nita Tonakota, hadir dan temani kamu semuanya dari saat ini hingga di jam 11 waktu Indonesia Timur. Dan yang pasti Pro 2 RRI Ambon yang merupakan teman terbaik kamu akan temani teman Pro 2 sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jumpa kita di hari ini teman Pro 2 dengan beragam informasi dan juga hiburan yang sudah disiapkan bakal temani teman Pro 2. Dan 55 menit ke depan teman Pro 2, beberapa hiburan spesial udah aku siapkan. Hadirkan temani semua teman Pro 2 yang sudah bangun di pagi ini. Selamat menikmati suasana sukacita, udara segar di saat ini. Mengawali jumpa kita ada Govinda Cakrakan, kamu.

0: Timbak, timbak, maju dia, maju dia.
1: Dan ambil minuman nih, Parsi.
0: Dan ini betul minum makan juga.
1: Dan buang botol tuh di tempat sampah sana. Tahu aturan Kak Diki. Stop game tuh, tapi buang sampah sana.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan...

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

0: ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mama, aku pergi sekolah dulu ya.
1: Eh, Val, jangan sampai lupa sarapan sebelum ke sekolah ya.
0: Oh iya, Ma, aku sarapan dulu ya.
2: Sahabat kreatif, salah satu manfaat sarapan pagi adalah sebagai sumber energi. Layaknya mobil, kamu juga butuh bahan bakar untuk mengembalikan energi setelah tidur malam yang panjang dan menyebabkan perut jadi kosong.

Tahukah kamu, CCTV adalah singkatan dari Closed Circuit Television yang berarti kamera tersebut dilengkapi dengan layar monitor yang disambungkan oleh sinyal. CCTV pertama kali ditemukan seorang insinyur asal Jerman bernama Walter Gruch. Kala itu, ia menciptakan sebuah sistem televisi yang terdiri dari kamera, digital video recorder, dan monitor atau output untuk CCTV. Sistem televisi sirkuit tertutup ini pertama kali dirancang dan dipasang untuk mengawasi proses peluncuran roket pada tahun 1942. Alat ini umumnya dipasang pada bagian sudut atas tiang maupun ditempel di dinding. Dipasang guna mengawasi keadaan sekitar bangunan atau

Earphone atau headset rasanya sudah bukan barang aneh lagi yang menempel di telinga. Mendengarkan musik atau menonton film dari laptop atau handphone dengan menggunakan earphone memang terasa lebih menyenangkan dan nyaman karena tidak menimbulkan suara yang mengganggu orang lain. Namun jika earphone terlalu sering digunakan, apalagi jika volume suaranya terlalu keras, hal ini justru bisa merusak sel-sel pendengaran sehingga membuat pendengaran kita terganggu. Dokter spesialis THTKL di Kemang Medical Care, Bagas Wicaksono mengatakan, secara medis penggunaan earphone ada yang disebut dengan rasio 60 berbanding 60. Artinya, pemakaian tidak lebih dari 60% volume suara dan tidak lebih dari 60 menit setiap pemakaian.

Tahukah kamu, ketika menjelang sore dan matahari hampir terbenam, warnanya berubah menjadi jingga. Terkadang langit sore juga berwarna merah atau merah muda. Alasannya, kenapa langit sore berwarna jingga? Ternyata dipengaruhi oleh proses matahari terbenam. Matahari bukan sekedar tergelincir di ufuk barat, tapi juga melewati banyak atmosfer bumi. Dilansir dari Earth and Human, atmosfer terdiri dari banyak molekul gas seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, uap air, argon, dan gas lainnya. Molekul dan partikel kecil di udara itu dapat mengubah cahaya matahari sehingga berwarna. Ternyata, peristiwa alam yang menakjubkan ini dipengaruhi oleh spektrum cahaya matahari, sehingga warna langit tampak jingga atau kadang merah muda saat matahari terbenam.

Teman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

0: Teman, tahukah kamu Indonesia memiliki salah satu bunga terlangka di dunia?
1: Yup,
0: apalagi kalau bukan bunga Rafflesia. Rafflesia arnoldi dikenal juga dengan nama bunga bangkai. Bunga ini tidak hanya bunga paling langka di dunia, namun juga merupakan bunga terbesar di dunia dengan berat mencapai 11 kg. Bunga ini hanya ditemukan tumbuh di Indonesia dan Malaysia saja. Bunga ini disebut bunga bangkai karena baunya yang menyengat. Rafflesia arnoldi sendiri tidak memiliki batang atau daun yang terlihat. Bunga besarnya langsung menempel ke akar tanah.

0: Selamat pagi teman Pro 2, kami hadirkan informasi terupdate info Pro 2 pagi ini. Dan informasi pertama, teman Pro 2 ini terkait dengan berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,21% atau 37 poin menjadi 17.762 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelaku pasar masih optimis atas prospek kesepakatan damai Amerika Serikat-Iran. Pelaku pasar juga sedang memusatkan perhatiannya pada pengumuman kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat serta hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Kamis hari ini. Informasi selanjutnya, pemerintah melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Istana juga menyampaikan belasungkawa atas gempa bumi di Palu yang menyebabkan satu korban meninggal dunia dan sejumlah warga menjalani perawatan. Pemerintah telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan penanganan korban serta mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap gempa susulan. Dan informasi terakhir teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menginisiasi program gentengisasi di sentra usaha mikro, kecil dan menengah Jatiwangi. Pemerintah mengalokasikan anggaran perbaikan rumah guna menyerap genteng lokal senilai sekitar 3 miliar rupiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman memesan tambahan 10 truk genteng untuk pembangunan rumah prajurit. Demikian 3 informasi terupdate yang dapat kami hadirkan info Pro 2 pagi hari ini. Informasi lebih lengkap boleh teman Pro 2 ikuti di laman rri.go.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Hai teman, sering kan dalam keadaan tertentu kita sering menelan ludah? Faktanya, fungsi utama ludah atau air liur untuk melunakkan makanan agar lebih mudah ditelan. Menurut laman Penn State Hershey, kelenjar ludah menghasilkan atau menyimpan sekresi yang nantinya digunakan untuk memecah makanan secara kimiawi. Tanpa adanya air liur, akan sulit untuk mencerna makanan karena makanan tidak akan dipecah dengan benar dan kita juga tidak bisa membersihkan sisa puing-puing makanan di dalam mulut.

Masih bersama di 98.4 MHz teman terbaik kamu, teman pro 2. Ada Ariana Grande temani kamu. Dan juga ada beragam informasi terupdate yang akan dihadirkan di saat ini. Jadi jangan kemana-mana teman pro 2. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk semua teman pro 2 yang baru bergabung di pagi hari ini. Semoga hari ini menjadi hari terbaik untuk kita semua menjalankan aktivitas kita masing-masing dan tetap bersama di 98.4 MHz.

mungkin tak terlintas di pikiranmu kalau hujan memiliki fakta yang menarik. Tahukah kamu, dilansir dari Brilionet, tetesan air hujan yang jatuh ke bumi rata-rata memiliki kecepatan sebesar 8 hingga 10 km per jam. Untuk kecepatan maksimalnya mencapai 22 mil per jam atau sekitar 35 km per jam. Wah, kebayang gak tuh cepatnya seperti apa? Kecepatan turunnya air hujan ini juga dipengaruhi oleh kecepatan angin dan juga kondisi cuaca suatu daerah.

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya patut bangga memiliki batik sebagai salah satu budaya Indonesia yang kini telah dikenal hingga mancanegara. Bisa dibilang, batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala.

Tahukah kamu ada banyak hal dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kadang kita tahu bahwa itu fakta, tapi kadang juga tahu kalau itu cuma mitos, teman pro-dua, dan hal itu membuat kita tidak bisa membedakannya dengan mudah, teman pro-dua. Nah, nanti di jam 7 ya, baru ada polling, nanti aku buka. Akan kita bahas bersama juga ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 98,4 MHz teman terbaik kamu. Senta masih setia temani teman Pro 2 yang pagi ini sudah bergabung. Terima kasih banyak ya teman Pro 2.

Teman perdua pasti pernah dong menangis. Faktanya, mengeluarkan air mata alias menangis memang bisa membuat mata merah dan bengkak. Namun, bagi sebagian besar orang, menangis ternyata bisa menjadi obat ajaib yang tentunya berguna bagi kesehatan tubuh dan juga pikiran. Mengutip Florida Eye Specialist and Cataract Institute, air mata tidak hanya melindungi mata dari puing-puing dan kotoran dunia luar, tetapi juga dapat menjadi penghalang konstan dari iritasi berbahaya dan juga dapat mengurangi hormon stres.

Hai teman, kamu ketika jalan-jalan membutuhkan waktu lama, pasti memilih tinggal di hotel. Tapi, tahukah kamu tentang sejarah hotel? Hotel sendiri berasal dari kata hostel yang diambil dari bahasa Prancis kuno. Bangunan publik ini mulai dikenal kira-kira pada akhir abad ke-17. Pengertian terdahulu hotel disebut sebagai tempat penampungan untuk para pendatang atau juga sebagai bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk umum. Seiring berjalannya waktu, hotel berubah menjadi bagian layanan wisata.

RRI Ambon, silakan Divo teman Produa terkait dengan topik kita yang menarik di pagi ini, teman Produa. Dan yang penting kuliah dulu. Now, ngerasa salah jurusan. Nah, menurut kamu teman Produa saat memilih jurusan kuliah dulu, kamu kemana? Sesuai minat, salah saran orang tua, prospek kerja, atau asal pilih deh, yang penting kuliah. Menurut kamu yang mana teman Produa? Kita akan bahas bersama di jam 8 ya. Dan yang mau gabung boleh di IG Produa RRI Ambon, atau jawaban yang berbeda boleh di 0813-5624-5884. Save nomor HP-nya Produa ya, biar yang mau gabung, yang mau request lagu, boleh teman Produa. Atau ada yang mau berbagi cerita, mau curhat, mau gabung bareng kita di sini sebagai narasumber juga, boleh teman Produa, boleh banget ya. Apalagi yang punya prestasi yang sampai saat ini belum bisa diekspos ya, boleh kita saling berbagi ya dengan Produa RRI Ambon yang selalu dan tetap akan menjadi teman terbaiknya kamu. Silakan di vote teman Produa dan beberapa hiburan untuk kamu.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Bu, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong.

0: Din, si tahu sing. Akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katong dasar negara Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, katong pembangsa ini sembakal tapica.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga Pancasila.

Nah, teman perdua, balik lagi terkait dengan yang kita bahas di pagi hari ini, teman perdua. Dan yang penting kuliah dulu. Sekarang ngerasa salah jurusan ya, teman perdua. Dulu yang penting kita masuk kuliah dulu, belakangan baru sadar ternyata jurusan yang kita pilih itu tidak sesuai ekspektasi. Nah, kamu tim yang menyesal atau tetap enjoy dengan pilihan jurusan kamu, teman pro 2? Iya. Dan saat memilih jurusan kuliah dulu, kamu lebih karena minat misalnya, terus atau saran orang tua bilang baiknya kamu di sini ya biar kerjanya gampang gitu, atau baiknya kamu di sini karena kamu basicnya ke arah situ, atau memang karena prospek kerjanya, atau asal pilih deh yang penting kuliah. Ada juga ikut teman-teman kuliah di sini banyak nih, oh ya aku ikut deh biar punya teman gitu. Menurut kamu yang mana nih pilihan yang tepat untuk kamu, teman pro 2? Tapi setelah ini baru aku balik ya, teman pro 2, silakan di vote. Polnya udah aku buka dari tadi tuh, teman pro 2.

0: main yuk.
1: Ih, katong ada main yang mau nipis nih. Mari gabung deh katong.
2: Zaman sekarang main permainan itu capek deh. Game online dong.
1: Nyel, ini permainan tradisional. Katong harus lestarikan akang. Sob deng game online tuh, pergi mata sakit aja.

salah jurusan teman produa. Familiar tidak ya sama cara pikir kayak gini? Milih kuliah, milih jurusan kuliah ngasal, ikut teman atau ambil yang mainstream, atau kalau salah satu penganut, apakah kamu salah satu penganut cara berpikir demikian teman pro 2? Nah, well, sebenarnya cukup wajar ya, di SMA kita ditekan untuk cepat dapat kampus. Eksplorasi diri nyaris tidak ada waktunya. Ikut arus teman pun udah terasa aman. Banyak orang berhasil di bidang yang beda dari jurusan kuliahnya. Kenapa teman produa? Karena yang menentukan arah kamu bukan gelar, tapi skill yang kamu bangun dan seberapa jelas karir plan kamu. Nah, dua hal itu bisa kamu pelajari ya teman produa. Dan ada banyak sekali yang menjadi motivator juga, tinggal bagaimana kita bisa menentukan arah langkah perjalanan kita ke depan. Oke, teman produa, setelah ini baru aku balik ya. Silakan, kita akan banyak berbagi dengan semua teman produa di pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk teman produa yang sudah setia bersama di 98.4 MHz, teman terbaik kamu. Dan GAC, temani kamu, really.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Nah, teman Prodo, aku balik lagi kalau kita masih ngebahas terkait dengan topik kita di pagi hari ini, teman Prodo. Nah, masalah ketika kita udah kuliah ya, baru terasa asalah pas sudah masuk, duduk di kelas 10, di kelas jurusan, tapi dalam hati kita, aku di sini bikin apa aja ya, dan aku ngerasa sendirian dengan perasaan itu. Nah, kalau kamu berada di posisi ini ya mungkin bisa agak tenang ya. Bukan berarti masa depan kita suram. Banyak orang karirnya itu beda jauh dari jurusan kuliah. Dokter jadi founder, akuntansi jadi konten kreator. Yang nentuin arah kita itu bukan gelar, tapi skill yang kita bangun, teman Pro 2. Silakan di vote, udah beberapa ya, nanti di menuju ke jam 9 baru aku baca hasil pollingnya, ada udah beberapa yang masuk juga, ya udah lihat-lihat juga. Silakan ya teman Pro 2 bareng saya Tama Sistia teman Ika.

0: Kalau produk luar negeri kan banyak tuh yang berkualitas.
1: Eits, jangan salah. Produk dalam negeri juga tidak kalah kualitasnya juga loh.
0: Betul juga ya, seperti fashion kita. Ada batik, tenun, terus ada juga pakaian dari desainer lokal.
1: Jadi

0: teman-teman Produa, musim penghujan telah tiba. Selain hujan lebat, kita juga harus waspada terhadap angin kencang yang dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah rusak, hingga gangguan listrik. Untuk menghindari bahaya, pastikan kamu tidak berteduh di bawah pohon saat hujan deras, periksa kondisi atap rumah secara berkala, dan jauhkan kendaraan dari pohon besar atau baliho yang rentan roboh. Selalu pantau informasi cuaca dari BMKG dan tetap waspada. Bersama kita bisa menghadapi musim penghujan dengan lebih aman dan nyaman.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Sekarang bahkan sudah dari sebulan kemarin nih ya, teman berdua, anak-anak sudah mulai mencari tempat di mana ia harus melanjutkan tugas belajarnya, dan ada juga yang sudah lulus, sudah tembus di tempat yang benar-benar menjadi pilihannya, tapi ada yang masih menunggu hasil, ada yang masih mencari-cari pekerjaan, langsung mencari kerja. Jadi banyak sekali pilihan dari anak-anak, mulai dari SD, SMP sampai SMA, kemana jenjang pendidikan yang mereka harus geluti selanjutnya, dan bahkan ada yang memilih untuk tidak sama sekali bekerja karena harus membantu orang tua, ya teman Prodo. Jadi ada banyak pilihan, kembali lagi ke kita masing-masing, teman Pro2. Apa yang harus kita lakukan untuk masa depan kita yang lebih baik lagi, teman Pro2? Silakan di-vote, pollingnya masih kita buka, teman Pro2, sampai di menit ke 50 menuju ke jam 9, baru aku baca hasil pollingnya.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Oh, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong.

0: Kak, makan apa sih? Kelihatannya enak banget, tapi kok ada putih-putihnya?
1: Oh, ini roti kering kenari, Dek. Asli makanan khas Ambon, mirip roti tawar pada umumnya, Dek. Tapi roti ini ada taburan gula dan cacahan kenari di atasnya. Makanya bikin enak banget. Mau coba, Dek? Dijamin ketagihan.
0: Ih, Kakak.
1: Cintai produk lokal itu tidak sekedar bangga, tapi nikmati dan rasakan kelezatan.

padang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri, menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayat, kutelan bersama bimbang selepas kau buang, keiris nadi yang tak

berdegup meredup saat kau bilang cukup. Tersisih atas jemu, teralih tanpa temu. Menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian. Menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan. Melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari singgasana.

Maka, sebelum esok menyingsing dan kita semakin asing, sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.

Kembali lagi teman Pro 2 dan aku langsung aja baca hasil polling yang sudah gabung bareng kita di Pro 2 RRI Ambon, teman Pro 2. Kalau Dan, ya yang penting kuliah dulu. Kalau now sekarang ngerasa salah jurusan teman Pro 2 dan dipilih oleh Kak Ervita Puspa Dewi sesuai minat. Kak Likyu, saran orang tua. Jadi ada beda juga ya. Karena orang tua tahu arah perjalanan kita maunya seperti apa. Berarti kita ikuti sarannya orang tua. Tapi sesuai dengan ekspektasi kita masing-masing, berarti pilihannya sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki, skill yang kita punya, teman Pro 2. Bagaimana dengan kamu? Silakan yang masih mau gabung ya sampai di jam 9 waktu Indonesia Timur. Ed Sharon temani kamu dulu, Safir.

0: Ma, Mama, aku pergi sekolah dulu ya.
1: Eh, Val, jangan sampai lupa sarapan sebelum ke sekolah ya.
0: Oh iya, Ma, aku sarapan dulu ya.
2: Sahabat kreatif, salah satu manfaat sarapan pagi adalah sebagai sumber energi. Layaknya mobil, kamu juga butuh bahan bakar untuk mengembalikan energi setelah tidur malam yang panjang dan menyebabkan perut jadi kosong.

Cuman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.